Darintes, program ini met pin Science Magazine. Program asir tangan puin min Gulzar Hussein dan program perchukhan puin min Tahira Banu. Medium wave ke tu Akashwani kerkilin.